Meba ba mwana. Munodi kuti kana mabva mabva wako yenyu kumosvikogeza mukanwa menyu. Inzvororo nhuidzwa wansingano handidi. Uyezve nezuro makatambira mari, asi hamuna kuuya kunokumba nemari. Maiti vana vanodyei?